0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Halo Sobat Gen, buat kamu yang kerja di dunia IT, sibuk dengan project, deadline, atau sistem yang harus terus jalan 24 jam. Nah, pernah nggak kepikiran buat upgrade skill lewat kuliah lagi? Universitas Esa Unggul ngadain Consultation Day langsung di Surabaya. Konsultasi gratis soal program kuliah 100% online. Di dalam program ini ada 3 peminatan yang bisa buat upgrade skill IT-mu. Cyber Security, Software Engineering, dan Artificial Intelligence. Catat tanggal dan tempatnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Learning Center UEU Surabaya, Eastern Square Mer Blok A3 dan A5. Bagi kamu yang beruntung, bisa dapat promo potongan uang pangkal 1 juta dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR code pendaftaran, gratis. Info lengkap, hubungi Husna di 0851-8337-2030. Sekali lagi, 0851-8337-2030.

0: Dengan Mbak Fatima.
1: Iya benar.
0: Selamat pagi Mbak Fatima. Perkenalkan saya dengan Rudy dari Since Agency. Saya adalah agency untuk social media, untuk digital, untuk UMKM restoran. Suka makanan Padang nggak?
1: Suka.
0: Ah suka ya. Nah ini ada restoran namanya Bagi Sore. Jadi emang bagi-bagi sore-sore doang, gitu ya Mbak ya. Dia itu lagi pengen masuk ke ranah TikTok nih Mbak. Mbak Fatima sendiri suka live?
1: Gue suka di masing-masing buat temen-temen aja gitu loh.
0: Oke, okay, nah kenapa tidak mendapatkan duit atau cuan ya gak sih? Kita ini sudah bekerja sama dengan social media. Mbak tahu gift gak Mbak? Kan ada topi yang pakai kumis, ada flower ya Mbak ya?
1: Betul.
0: Terus ada es jeruk, nasi lemak, ya kan? Kita kerja sama, kita punya produk-produk kita, Mbak, di TikTok. Ada rendang, ada ayam pop.
1: Oh, baik.
0: Oke, dan ada cuma tiga sih. Rendang, ayam pop, sama gulai tunjang.
1: Gulai tunjang.
0: Ya. Nah, kita encourage, saya pengennya Mbak live to encourage orang untuk ngasih gift tersebut.
1: Oh.
0: Rendang, ayam pop, sama gulai tunjang.
1: Gulai tunjang.
0: Ya.
1: Oh, baik.
0: Nah, kreatifnya adalah NPC, Mbak, yang lagi rame.
1: Oh.
0: Mbak tahu nggak NPC?
1: Tahu.
0: Nah, pas berarti ya, emang orangnya pas nih. Saya mau nyoba sama Mbak nih. Udah ada tuh rendangnya. Rendang, wow, number one in the world. Itu, Mbak. Ini ibaratnya casting lah, karena ada beberapa nih. Per live, Mbak dapat 1.500.000. Dan dari total gift yang masuk, Mbak dapat 25%.
1: Oh,
0: lumayan dong. Jadi untuk rendang adalah, rendang, wow, number one in the world, hahaha. Coba ya Mbak ya, untuk rendangnya silakan.
1: Rendang, number one in the world, hahaha, gitu Mbak.
0: Jangan ketawa, hahaha, kepedesan gitu loh Mbak.
1: Oh, kepedesan.
0: Jangan lupa thank you ya Mbak ya, thank you for the rendang, number one in the world, gitu loh Mbak.
1: Oke, saya coba lagi ya. Rendang, number one in the world, hahaha, thank you for the rendang.
0: Oke, okay, nice. Kalau ada yang ngasih 4 kali, nah ini kan tantangannya berikutnya gitu ya Mbak. Kalau ada yang ngasih 4 kali kan Mbak harus ngulang. Boleh gak kita coba 4 kali Mbak? 3, 2, 1.
1: Rendang, wow, number one in the world. Ha, ha, ha, thank you for the rendang. Wow, rendang, number one in the world. Ha, ha, ha, thank you for the rendang. Rendang, number one in the world. Ha, ha, ha, thank you for the rendang. Rendang, number one in the world. Ha, ha, ha, thank you for the rendang.
0: Wow, sekarang ayam pop Mbak. Thank you for the ayam pop. Popski pop pop pop ayam pop pop pop.
1: Thank you for the ayam pop. Popski pop pop pop pop.
0: Keren. Terakhir, gulai tunjang. Thank you for the tunjang. Cui cui cui yummy. Kan tunjang kan kikil ya Mbak ya, agak cuy kan. Dan ini boleh langsung 3 kali Mbak. 1, 2, 3.
1: Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah. Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah. Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah.
0: Keren. Nah ini kita juga pakai Batavia Dancer nih yang akan nge-guide Mbak untuk koreografinya. Okay. Kira-kira besok bisa gak Mbak sore datang ke sini?
1: Besok sore saya kelas nih Mas.
0: Kelas? Di mana Mbak?
1: Di Universitas Tarumanagara.
0: Loh, Jakarta? Ini Mbak Fatima Aruma bukan?
1: Bukan.
0: Ya, I'm sorry, salah sambung. Dan Mbak masuk salah sambung di... Sorry for salah sambung.

Sinvita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

0: Kan? 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Ya, pagi.
1: Pak Febri, Rudi, Pak, dari Travel, Pak.
2: Gimana, Mas? Gimana?
1: Ini, Pak, mau sedikit update untuk acara Bapak.
2: Ya, gimana tuh, Mas?
1: Semua sudah kita siapkan ya, Pak? Semua wes beres.
2: Ya, menurut saya pusing banget, Mas. Soalnya agak ribet juga nih, Mas.
1: Nanti Bapak nyampe sini, pokoknya kita yang handle, Bapak udah tinggal lele. Gini, Pak Febri, gini. Ada satu dua sedikit ya.
2: Apa tuh, apa?
1: Gini, kan dari Bapak request ya, di itinerary, minta satu kantor mangan di Rawon Setan.
2: Oh iya tuh.
1: Iya, iya, Pak ya.
2: Mas.
1: Ternyata wis penuh loh, Pak.
2: Ya, terus gimana tuh, Mas?
1: Enggak bisa.
2: Kemarin udah.
1: Nggih. Paham, Pak.
2: Usahain, Mas. Soalnya
1: ya, ya, ya.
2: Dari Jakarta.
1: Paham. Tapi tenang saja, kita kasih opsi yang berbeda. Sama-sama rawon, Pak. Wenaknya juga sama. Jadi kita kasih opsi, Bapak mau rawon buto ijo, rawon pocong sama rawon gundurwo. Kira-kira mau yang mana?
2: Namanya nama setan semua sih, Mas.
1: Namanya aja, Pak. Yang
2: gitu. Denger ya, baru itu, tapi enak.
1: Kalau aku lebih suka gendruwo loh, Pak. Dagingnya enak itu, Pak. Gede-gede. Keluaknya kadang-kadang udah kayak daging.
2: Tapi bener tuh, Mas, enak ya. Saya sih yang penting, saya percaya sama Masnya.
1: Udah kalau gitu. Ya, tapi tolong dikomunikasikan sama bosnya sampean. Yang kedua adalah, mohon maaf, ini yang satu masalah rawon, yang kedua masalah mobil.
2: Aduh.
1: Untuk bosnya sampean. Kan request Alphard, yo.
2: Iya, dia soalnya emang
1: betul.
2: Di Jakarta juga ya.
1: Paham. Maaf sekali, Pak. Wentek loh, Pak. Habis.
2: Hah?
1: Sold out, Pak. Solusinya saya kasih mobil juga. Bagus, cocok untuk bosnya sampean. Avanza.
2: Hah?
1: Avanza.
2: Mas, yang benar dong, Mas. Dari Alphard.
1: Entek, Pak.
2: Saya kan udah abis, jauh-jauh hari. Aduh, Mas, jangan. Ya, Innova deh, Innova.
1: Mas. Reborn-nya wentek, Pak.
2: Cari lagi deh, mungkin dari kota sebelah tuh, dari Malang.
1: Abis, Pak. Dari Malang, abis. Saya udah coba. Nah, terakhir, Pak. Ini terakhir. Terakhir ya, Pak.
2: Apa lagi, Mas?
1: Enggak, ini bonusnya. Karena
2: ini kita kan saya udah tiap.
1: Tenang, Pak. Tenang, Pak Febri. Ini ada bonus dari kami dan tim. Jadi kita akan berikan wisata mandi lumpur Lapindo.
2: Mas, yang benar dong, Mas. Ini
1: baru loh.
2: Kayaknya nanti saya minta balik aja, Mas.
1: Kalau sampean mau cancel, boleh.
2: Kanan oke lah.
1: Boleh. Kalau sampean dan perusahaannya pengen pindah vendor gitu ya.
2: Iya,
1: boleh,
2: deh,
1: boleh, boleh.
2: Simpel aja.
1: Tapi DP tidak kembali.
2: Loh, ya nggak bisa gitu lah, Mas.
1: Loh, nggak bisa. Kayaknya kalau Bapak mau, ya wes. Silakan pindah, cari agen yang lain.
2: Enggak.
1: Ya. Dan kedua, Bapak main cancel-cancel aja hamin 7 hari, Pak Febri Febiola akan saya blacklist.
2: Siapa tadi?
1: Ini Pak Febri Febiola toh?
2: Mas, jangan bercanda, Mas. Saya ini lagi puyang.
1: Pertamini toh?
2: Bukan.
1: Astagfirullah.
2: Ini siapa sih?
1: Salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Febri masuk salah sambung di Gen FM.
2: Astagfirullahaladzim, lemes.

0: dan Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo Bill,
3: ya?
2: Semalam apa ikut semua antar?
3: Imatul, ya Pak.
2: Hah?
3: Imatul.
2: Rombongan atau dewean?
3: Rombongan.
2: Mau ternonon dia iku?
3: Di hotel.
2: Loh?
3: Nungguin.
2: Loh, iki cekin yang hotel?
3: Kapan?
2: Kemarin?
3: Iya.
2: Loh, waduh, kau iki cekin yang hotel?
3: Loh, ngantar keluarga, keluarga, iku nih.
2: Siapa ya?
3: Kondok kerja, apa?
2: Iku kan jemput nang diku.
3: Nang kantor ya?
2: Nang kantor. Duh, mati aku. Kau melo pisan?
3: Mati, di cater.
2: Loh?
3: Ngantar kerja.
2: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan sama aku? Kok iso, iku lo bil-bil?
3: Lain, siapa pak aku gak ngerti sampean?
2: Allahu Akbar, koyok ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
3: Ya ayo pak, aku gak betul lillahi ta'ala.
2: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo, mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Koyok ngene kerjaanmu, online-online. Pantes aku budal no bandara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plonga kayak ketek ketulup.
3: Iso bos coba aku tak kau kok bingung.
2: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
3: Waktu pak aku isi nang pasar turi ya.
2: Loh, kon iku lapo nang pasar turi jemputan saiki aku lagi di stasiun Gubeng.
3: Lalalalalala. Kok ada temen lagi seolah penumpang ini pak.
2: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mau bici jalanku iki siapa sih bayar penumpangmu?
3: Waktu pak aku bingung pak kalau aku pak.
2: Heh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
3: Terus aku nyambut ketemu uang
2: 10 tahun melo aku. Kok iso ngomong gak melo uangku loh. Mau pikir aku kewan
3: 10 tahun. Aku kok cuma temen aku kerja 10 tahun. Gak rasa berarti pak.
2: Loh, makanya aku Billy Santoso bulan depan.
3: Lala, Billy Santoso, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa Billy Santoso.
2: Loh, jenengmu siapa iki?
3: Billy Binar Alamsyah.
2: Billy Binar Alamsyah?
3: Iya pak, waduh.
2: Aku iki telepon Billy Santoso guru Billy Binar. Berarti aku iki salah jenengmu iki.
3: Billy Binar, waduh, Iwas aku meringut kabeh.
2: Oh ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
0: Salah Sambung Gen FM.
3: Aduh, aduh.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitamin
1: Go. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sobat Gen, nah ini yang lagi pusing-pusing karena anaknya mungkin nggak doyan makan. Tak kasih tahu Sobat Gen, ini loh untuk menambah nafsu makan si kecil. Pakai aja Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli. Yang ini sudah dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Nah ini penting banget kan. Bisa didapetin di mana aja, Nares. Di apotek ada, e-commerce favorit ada. Atau gini wes, di Bernofarm official shop itu juga ada. Beliau sekarang juga Sobat Gen, gak usah tarsuk-tarsuk, biar anakmu cepat makan sekarang dan juga sehat-sehat terus ya. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Halo Sobat Gen, buat kamu yang kerja di dunia IT, sibuk dengan project, deadline, atau sistem yang harus terus jalan 24 jam. Nah, pernah nggak kepikiran buat upgrade skill lewat kuliah lagi? Universitas Esa Unggul ngadain Consultation Day langsung di Surabaya. Konsultasi gratis soal program kuliah 100% online. Di dalam program ini ada 3 peminatan yang bisa buat upgrade skill IT-mu. Cyber Security, Software Engineering, dan Artificial Intelligence. Catat tanggal dan tempatnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Learning Center UEU Surabaya, Eastern Square Mer, Blok A3 dan A5. Bagi kamu yang beruntung, bisa dapat promo potongan uang pangkal 1 juta dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR code pendaftaran, gratis. Info lengkap, hubungi Husna di 0851-8337-2030. Sekali lagi, 0851-8337-2030.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
3: at Gen1031FM.sg.
4: Sobat Gen, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuick ID.
5: BeQuick, ini baru bengkel.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enak.

dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Dan.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Mas Ibad?
2: Iya.
1: Iya. Ini kenalin, saya Ibu Siska. Dapat nomor telepon dari temannya namanya Sika. Saya mau nanyain kambing.
2: Oh, iya Bu.
1: Masih usaha?
2: Masih.
1: Oh iya, ini kebetulan kan saya baru habis lahiran nih anak saya. Mau buat akikahan. Suami saya kan agak ribet nih. Tanggal 17 mau akikahannya. Kita mau cari kambingnya yang 17 kilo, Mas.
2: 17 kilo kecil, Bu.
1: Nah kan makanya saya bilang, saya tahu Mas, biasanya tuh 20 kilo aja kecil, minimal tuh kayak 30-25 lah masih masuk lah. Ini kan karena saya pengen penyesuaian, biar kita tuh sama kayak nikah gitu, sakralnya dapat gitu Mas.
2: 17 kilo saya nggak menyarankan, Bu, beneran.
1: Nggak, saya nggak butuh saran Mas juga.
2: Oh ya udah.
1: Maksudnya saya minta tolongnya begitu, cariinnya 17 kilo. Kita, kalau dari Mas emang udah dipotong-potong apa nanti bawa ekoran gitu, pakai tali?
2: Mau saya ekoran, kan mau buat akikahan, Ibu gimana?
1: Oh, udah dimasak sama Mas?
2: Iya, udah dimasak.
1: Oh, udah langsung dimasak? Oh, saya pikir tukang kambingnya doang. Saya minta kambingnya 17 kilo, tapi mungkin Mas kayak, ya mau akikahan anak pelit banget. Ini saya mau minta dibikinnya untuk 17 box aja. Karena kan memang saya cari yang intimate gitu.
2: Saya bisa disesuaikan, Bu, terserah Ibu gimana, nanti gampang.
1: Oh iya, pokoknya tinggal cariin yang 17 kilo.
2: Kirim aja nomor WA-nya ke saya.
1: Ya, ini kan saya telepon dulu, Masnya lagi sibuk ya?
2: Oh iya dong.
1: Lah, Masnya usaha baru berapa lama sih? Kok sombong banget gitu loh. Ini kan saya calon konsumen, Mas.
2: Iya, Bu. Nah, atur aja, Bu.
1: Saya mau kambing 17 kilo beratnya. Nanti dibikin 17 box. Ya, kalau bisa itu masakannya 17 macam beda-beda.
2: Bisa, gampang.
1: Sama saya minta yang nganter juga, Mas. 17 orang bisa.
2: 17 orang, satu RT sekalian, Bu.
1: Loh, kan tadi saya bilang saya pengen dapat sakralnya dari angka itu, Mas. 17 orang nanti yang nganterin. Jadi satu box nanti nganterin nih ke Bu Jumiatun gitu. Terus habis itu nanti ke Ibu Sela gitu. Ntar ke Pak Dadang yang nganterin satu-satu. Udah di split gitu.
2: Oh iya, minta alamatnya aja, Bu, nanti.
1: Iya, tapi saya nanya harga kambingnya juga. Harganya berapa? 1.700.000. Lah, kan saya nyari yang 17 angkanya, Mas. Kalau kambingnya tipe apa nih, Mas?
2: Ibu maunya apa dong?
1: Ada kambing seping.
2: Ada aja, Ibu.
1: Anggora.
2: Anggora.
1: Ya katanya kan kambing, masa kambingnya kagak ada jenis-jenisnya?
2: Kadanya tuh kambing jenis Jawa, Randu, atau kambing jenis Etawa.
1: Etawa? Emang nonton komeng Etawa?
2: Itu ketawa, Bu. Kalau buat akekan mah apa aja, Bu. Yang penting domba sama kambing.
1: Iya, itu kan jenisnya saya kasih tahu nih, saya kasih paham Masnya begitu.
2: Oh iya, makasih Bu.
1: Udah mending gini dah. Ya. Kan ini kan udah saya kasih nomor telepon rumah saya, ya kan?
2: Iya.
1: Nanti kita telepon-teleponan lagi. Tapi entah gini, kan emang suami saya rada ribet nih, ya kan? Mending langsung saya ketemu aja dah ke Cikarang.
2: Cilangsi.
1: Ini Mas Ibad kan, Ibnu Badriah?
2: Bukan. Salah sambung, Ibu.
1: Ya, salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Ibad masuk salah sambung di Gen FM.
2: Aduh, dari siapa lagi nih, Mbak?

0: oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM. Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Bikwik udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Bikwik dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Bikwik yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @bikwikid.
3: Bikwik, ini baru bengkel.

0: atau IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Gen. 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: Satria.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi dengan Ibu Fatilina, betul?
2: Iya, Fatilina Rahmi.
1: Tadi saya nyoba untuk ngehubungin suami Ibu, cuman gak masuk-masuk. Ini kami dari SMA Ikro Bekasi, Ibu. Gimana, jadi gak di tempat kami? Karena kan pembayarannya terakhir hari ini, Ibu.
2: Oh gitu.
1: Atas nama Aisyah, betul ya, Bu ya?
2: Oh iya.
1: Gimana, Ibu, jadinya?
2: Gak daftar di Ikro, di perasaan.
1: Ini udah masuk, Bu. Uang pendaftarannya 15. Bapak sudah kasih 5. Nah, ini kelanjutannya gimana? Soalnya kalau misalnya hari ini 15 menit lagi nggak dibayar ya, hilang 5 jutanya.
2: Ntar saya telepon bapaknya dulu ya, saya nggak tahu soalnya.
1: Nah.
2: Dan makasih ya, Pak.
1: Begini, Bu. Saya baru dapat info. Halo, Ibu.
2: Ya.
1: Ya, gimana, Ibu?
2: Iya, saya nggak tahu masalahnya kalau ini Ikro di mana ya?
1: Ini, Bu. Kan Ibu kan dari SMP AQL, kalau nggak salah, Ibu ya? Bogor, ya, Bu. Ya, betul ya? Nah, ini SMA Ikro Bekasi, Ibu. Mau tanya aja sama Ibu, gimana setuju atau enggak dengan pindahnya anaknya Ibu ke kami, gitu?
2: Ya, nggak apa-apa sih. Ikro yang mana sih? Binaan yang mana? Yang Ikro yang di sini juga.
1: Di Jalan Ayat, Ibu, Jati Makmur.
2: Ini anaknya mau di SMA 5.
1: Ini saya mau kasih tahu aja, Ibu, ya. Kita fasilitas-fasilitasnya banyak. Udah gitu kita banyak juga pertukaran pelajar ke luar negeri. Udah gitu kita itu sekolah masuk jam 9, pulang jam 7 malam habis Isya. Dan di sekolah di sekolah kami itu tidak ada PR, Ibu.
2: Enggak.
1: Ini deh, Bu, kita kasih diskon deh, Bu. Kita kasih diskon dan dapat door prize umroh.
2: Enggak usah.
1: Masa gak mau, Bu? Bu, kita ini punya satu penerapan belajar one on one. Jadi meskipun ya, satu kelas isi...
2: Ya, tanpa, Dokter Tari. Anaknya gak tahu ini.
1: Kalau dan kami ada program lulus dalam 1,5 tahun, Ibu. Tapi itu gak ada libur ya, Bu? Masuk tiap hari.
2: Iya, enggak, belum tertarik.
1: Gak mau, Ibu?
2: Enggak, saya gak tahu kalau apa ayahnya itu LPDP, gak tahu.
1: Itu dia, 5 juta, udah LPDP 5 juta, Pak Yogi ya angus, mohon maaf ya, Bu ya, gak apa-apa ya, Bu ya.
2: Anaknya mau masuk SMA 5.
1: Iya, itu dia, cobaan. Kan biasanya anak mau ngikutin orang tua, Bu.
2: Aku mau di SMA 5, gak mau di situ.
1: Itu Putri, Bu.
2: Iya. Kita akan
1: ditambah, Bapak ngasih tahu nggak ya kalau di sekolah kami semua dapat laptop. Semua dapat laptop, Bu.
2: Enggak, udah ada laptopnya kok.
1: Sebentar. Ini dengan Ibu Fitrina ya, Bu ya? Ibu Fitrina Rahmi, betul?
2: Bukan.
1: Saya salah orang. Ini suami Ibu Pak Yoga bukan sih?
2: Ini kayaknya salah sambung ini.
1: Saya salah orang, saya salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM.
2: Ada teman-teman kedenger dong.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Gen
0: FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya, suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan, dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BigWeekID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
0: Lanjut.

0: di karir.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Pak.
1: Pagi dengan Ibu Nufa.
2: Betul, Pak.
1: Ya, Ibu, saya Johan, Ibu, dari...
2: Iya, gimana, Pak?
1: Gini, Ibu, kemarin tanggal 17 Oktober, kantor Ibu kan memakai ruangan kami ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Nah, ini saya mau melaporkan, Ibu, begitu selesai kami dapat info, ada beberapa item yang hilang, Ibu.
2: Item apa, Pak?
1: Ukiran topeng, Bu. Bunga-bunga, gelas minum untuk panelis, dan juga mic, Bu. Mic-nya juga hilang.
2: Loh, Pak, punten. Setelah kami kegiatan itu, ada take over, Pak, dari panitia di situ.
1: Mungkin boleh ditanya ke anggota Ibu, apakah ada yang mengambil mic, bunga artificial, sama topeng-topeng ukiran gitu loh, Bu.
2: Kalau nggak salah malah kita bawa properti sendiri, Pak. Non sewu, Pak. Kami bawa wireless.
1: Nah, mungkin ke bawah kali, Bu.
2: Dari sebentar ya, Pak.
1: Ini maaf, Ibu, ya, maaf. Sampai dispenser kami pun hilang, Bu.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Nah,
2: kemana ada, Pak? Saya juga nggak lihat ada dispenser di situ.
1: Nah, saya juga nggak tahu, Ibu. Tapi begitu kami lihat dari CCTV bersama Mbak Pebi, dispenser kami diangkut, Bu.
2: Ya?
1: Beserta galon-galonnya, Bu.
2: Boleh saya lihat CCTV, Pak?
1: Oh, boleh. Oh, tentu boleh, Ibu. Boleh.
2: Boleh dikirim, Pak, CCTV-nya?
1: Oh, enggak.
2: Padahal saya cek apakah ada tim saya itu.
1: Betul, betul. Boleh, boleh, boleh. Ini orangnya rambutnya gondrong dan kumisan, Ibu.
2: Gondrong, kumisan?
1: Iya, yang ambil.
2: Gondrong, mana ada gondrong? Kita pekerja semua gondrong.
1: Iya, pakai seragam nih.
2: Laki, perempuan, Pak.
1: Laki, laki, Ibu, laki.
2: Pak, ini WA saya, Pak.
1: Ya, nanti saya WA. Saya WA sekalian nama tagihannya, boleh, Ibu, ya?
2: Nanti dulu, kan.
1: Loh, kok?
2: Dong. Belum cross-check, udah tagihan aja.
1: Loh, kenapa?
2: Kalau namanya tagihan itu, Pak, udah approve dulu, Pak. Non sewu, Pak.
1: Iya, paham, saya, Ibu. Saya tahu, makan ini sudah di-approve sama Ibu. Ibu sudah minta dikirimin.
2: Loh, Pak, yang memvalidasi itu pegawai saya, bukan saya, loh.
1: Loh, gambarnya sudah jelas, Ibu.
2: Enggak, tagihan saya belum itu.
1: Oke, ini saya kirimin. Beserta tagihan topeng dan juga dispensernya, Ibu, ya.
2: Bapak, ini saya speaker, tim saya juga dengar. Bahwasannya saya tidak mengkonfirmasi bahwa saya mengiyakan itu tim saya yang mengambil.
1: Lalu tanggung jawab siapa ini? Orang ini acaranya di acara Ibu?
2: Bapak, saya belum lihat orangnya. Saya belum mengiyakan itu tim saya. Terus Bapak main kasih info, apa-apaan itu? Nggak bisa, Pak.
1: Kan.
2: Gambarnya dulu, terima kasih, selamat pagi.
1: Halo, Ibu.
3: Iya, Bapak.
1: Jadinya gimana ini, Ibu?
3: Bapak belum kirim WA ya, Pak?
1: Ya, saya kirim. Ini nomor teleponnya atas nama Ibu Nufa Urbah ya, Bu, ya?
3: Nufa Urbah?
1: Kok
3: Nufa Urbah sih?
1: Yang kemarin bikin acara sama Persib.
3: Persib? Ay, Bapak ini salah telepon sama Bapak ini.
1: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di... GDV! Satu mobil tuh, Bu.
3: Aduh. Ini netizen ya. Apa? Aduh.
1: Aduh, maaf, Ibu. Happy birthday to you. Yang ngerjain namanya Tatiana tuh, Bu. Oknumnya, Bu. Tatiana tuh.
3: Ini sebelah aku.
1: Nah, itu dia.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Ini yang lagi bingung-bingung ya, karena kok ya udah makan malam tapi anakku gak mau makan. Tak kasih tahu aja sobat Gen, ini untuk menambah nafsu makan si kecil pakai Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Ini kalau misalnya sobat Gen mau bisa didapetin langsung aja di apotek, di e-commerce favorit atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Maria.
1: Halo.
2: Halo, elo.
1: Iya, gimana?
2: Elo, ini untuk yang besok atau bulan April?
1: Oh iya, gimana?
2: Untuk performnya sendiri itu berapa lagu jadinya?
1: Oh, terserah, Anda ngasihnya berapa? Sejam paling kan biasanya itu standar kalau kontrak saya. Paling sekitar 10-11 biasanya.
2: 10-11 ya, oke.
1: Iya.
2: Oke, Riders-nya ada yang mau ditambahin?
1: Belum, kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ribet kok, gitu-gitu aja kayaknya.
2: Kita kan ya estimasi untuk penampilan kamu kan 1 jam ya.
1: Mm-mm.
2: Nah, nanti di tengah-tengah acara itu, kita kepengen bikin challenge gitu. Kita kepengennya acara ini jadi viral gitu deh.
1: Oke.
2: Jadi banyak diomongin orang, kita kepengen biar berkesan gitu.
1: Okay.
2: Tahu yang sebelumnya kayak mannequin challenge, kayak gitu tahu kan?
1: Tahu.
2: Nah, kita kepengennya nantinya ini yang benar-benar fresh banget, Kramas Challenge.
1: Apa tuh Kramas Challenge?
2: Gini, di tengah-tengah acara, kamu berkolaborasi sama MC-nya untuk kramas bareng di tengah-tengah panggung.
1: Wah, aduh.
2: Tuh.
1: Kramas banget tuh.
2: Banget. Kita kepengen kayak begitu.
1: Itu viral banget tuh pasti tuh ya.
2: Banget gitu.
1: Boleh.
2: Gitu.
1: Wah, tapi ngaco juga ya nih konsepnya. Ternyata ya gimana ya ceritanya. Saya pikirkan dulu deh.
2: Gini.
1: Daripada...
2: Kita kan ya, 1 jam kontraknya.
1: Mm-mm.
2: Gak apa-apa dikurangin aja lagunya. Tapi kita kepengennya masih ada Kramas Challenge ini.
1: Tapi bayarannya tetap. Gue sih santai aja. Penting lo transfer gue aja deh.
2: Tetap.
1: Mau Kramas kayak mau apa. Tetap santai aja.
2: Tetap.
1: Boleh bro.
2: Bisa ya.
1: Untung gue anaknya. Oke aja. Mari.
2: Jadi bagus. Oke lah kalau gini bisa kontrak diperpanjang lah nantinya ya.
1: Amin.
2: Jadi gini loh, waktu nanti Kramas itu kepengennya ya kasih lagunya yang Superman itu.
1: Yang mana tuh?
2: Jadi yang Superman.
1: Superman.
2: Iya.
1: Superman tuh yang mana ya?
2: Yang aku bukanlah Superman tuh.
1: Gua gak punya lagu itu tuh. Lu salah orang kayaknya nih.
2: Lu dari kecil emang lagunya begitu kok. Berarti lo masuk
0: salah sambung ya NFL.
1: Kampret. Gue gak menyangka gue akan tertipu sama kalian.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Halo Sobat Gen, buat kamu yang kerja di dunia IT, sibuk dengan project, deadline, atau sistem yang harus terus jalan 24 jam. Nah, pernah nggak kepikiran buat upgrade skill lewat kuliah lagi? Universitas Esa Unggul ngadain Consultation Day langsung di Surabaya. Konsultasi gratis soal program kuliah 100% online. Di dalam program ini ada 3 peminatan yang bisa buat upgrade skill IT-mu. Cyber Security, Software Engineering, dan Artificial Intelligence. Catat tanggal dan tempatnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Learning Center UEU Surabaya, Eastern Square Mer Blok A3 dan A5. Bagi kamu yang beruntung, bisa dapat promo potongan uang pangkal 1 juta dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR code pendaftaran, gratis. Info lengkap, hubungi Husna di 0851-8337-2030. Sekali lagi, 0851-8337-2030.

0: di Karian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pak Rudi nih, Pak, dari Jaya Makmur.
2: Iya, iya.
1: Bapak ya? Gini, kita kan sudah deal ya, seperti yang Pak Imam tahu, kita sudah deal untuk trimester pertama kantor kami makan siangnya pakai catering dari Pak Imam.
2: Iya, iya, benar-benar.
1: Dari finance nih, Pak, push saya untuk nanya ke Pak Imam. Kan ada isu kemarin pajak naik 12%. Di tahun baru, Pak Presiden bilang tidak jadi naik. Possible nggak nih, Pak? Kita kembali ke angka lama.
2: Oh, harga mau turun lagi?
1: Loh, bukan turun. Nah, gini, Pak. Gini. Boleh saya sambungin ke orang finance saya, Pak Imam?
2: Naik, Pak.
1: Nah, ini, Pak. Ada Bu Rita ya, Pak, ya? Bu.
3: Halo, pagi.
2: Pagi.
3: Untuk perjanjian makan siang untuk prasmanan dari kantorku, memang minta kenaikan, kan? Karena memang ada gosip naik pajak sebesar 12%, toh?
2: Iya.
3: Iya. Tapi, faktanya juga ini kan PPN-nya nggak jadi naik. Karena nggak jadi naik, boleh dong 70 ribu lagi per pax.
2: Tetap nggak bisa, Bu. Nyatanya di pasar tuh naik, Bu, harga-harganya yang dari tempat saya ambil.
3: Loh, tapi kan kalau ini masalahnya nggak ada hubungannya sama pasar. Ini kan istilahnya naik 5 ribu pun juga saya kan pasti harus ada report juga ke atasan saya. Coba bayangin kalau misalnya dalam sehari aja itu kita bisa menghemat 500 ribu. Catering kita kan sebulan 10 juta itu bisa buat simpanan kantor untuk dana darurat kantor.
2: Tetap aja bahan yang saya ambil dari pasar itu tetap naik. Ya kalau kayak gitu cara itu yang rugi saya dong.
3: Ini gak ngerti ya, Pak, saya dulu punya catering, Pak. Saya juga tahu, Pak.
2: Bu, ya kalau ibu pusatkan, ibu bilang pun...
3: Itu bukan urusan saya. Sekarang kondisinya gimana? Mana saya bisa percaya apa benar di pasar naik atau enggak? Itu kan bisa aja dari jualan kecapnya Mas Imam. Saya juga belanja di pasar kok, gak ada yang naik. Langganan saya tukang daging si Udin masih tetap aja sekilo begitu. Langganan saya beli ikan cuek masih aja sekeranjang begitu. Kalau misalnya memang tidak mau dikembalikan dengan harga semua, mula ya, mendingan balikin aja duit DP kantor kita. Saya bisa cari vendor lain kok.
2: Kan udah DP kontrak dan lain-lain.
3: Loh iya, tinggal balikin aja. Saya bisa laporin langsung ke Pak Presiden.
2: Pak Presiden?
3: Loh iya dong. Saya masih ada WhatsApp-nya nih. Saya ada WhatsApp-nya dari Rudi. Rudi kasih tahu ke saya. Tapi kondisi sekarang, pada saat ini, PPN tidak dinaik. Jadi saya minta harga kembali.
2: Ya, udah diajak juga ya, kenapa mau diturunin lagi?
3: Ya udah, saya viralin. Saya masih ada konsepnya sama Rudi. Ya, ini kalau saya gini, saya posting, saya tembusin Ibu Sri Mulyani, saya tembusin Pak Prabowo. Kalau perlu Pak Jokowi yang udah lama juga saya tembusin. Nanti saya tinggal tag mention semua. Ahmad Dhani saya tagin, Mulan Jamila semuanya, Rike Diapitaloka semuanya saya tagin. Sampai Aldi Taher bisa saya tagin.
4: I love.
3: Saya diundang sama Brownies. Kamu kalau keke harga segitu, saya minta balikin DP. Kamu gak mau, saya tinggal laporin pengacara saya.
2: Emang harganya segitu?
3: Hah? Ini kan jadinya harganya ditembak-tembak, dor. Gitu aja ya, Pak Imam Darto ya. Nanti tinggal tunggu aja surat saya ya, oke?
2: Imam siapa?
3: Imam Darto.
2: Saya bukan Imam Darto, Bu, saya Imam Hafiz.
3: Ini gimana surut?
1: Ya Allah, salah orang ya, salah sambung. Dan Pak Imam masuk salah sambung di
5: GDP.
2: Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan gitu lah, oh tahun ini.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek. Musik kita pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sikit lanjut joget maneh.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
0: Gen Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm. Gen
3: orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Maria.
1: Halo.
2: Halo, Maya.
1: Iya.
2: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
1: Iya.
2: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
1: Sopran.
2: Sopran. Sopran tuh yang melengking
1: yang
2: gitu.
1: Yang nada tinggi.
2: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
1: Halo, berarti aku nyanyi di sini.
2: Apa iya iya dong.
1: Sopran. Do re mi apa gimana?
2: Boleh, boleh. Le sopran ya apa sih le sopran?
1: Do re mi.
2: Kok kau ingin ya pada suara ini? Do do. Tunggu ke mana? Muga, muga. Ada tekel kan aku no, hai muga mana? Lihat apa dong, suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong, dangdut. Nah, yowes, iki kok ngerti kan lagu Kala kan?
1: Lagu apa? Kala? Kok gue siapa?
2: Ya Allah, maksudnya gak ngerti. Sing, Kala ku pandang kerlipin panung jauh di sana. Itu loh, Mal.
1: Oh, lagu dangdut.
2: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no Kala iki.
1: Gak sok, aku butuh teks.
2: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki
1: lho, Kak. Aku gak apa lagu nih.
2: Melo aku. Kala ku pandang.
1: Kala ku pandang kan bintang jauh di sana.
2: Kurang, kurang bleot iku suarane.
1: Kala ku pandang kan bintang jauh di sana.
2: Sawangane kurang iki. Kon biasa latihan jetis kan?
1: Enggak.
3: Iki paduan suara apa sih lah iki lho? Manja-manja grup itu lho.
1: Enggak.
3: Loh, ini apa?
1: Turian ada.
3: Oh, ya maaf ya. Berarti malah masuk salah sambung FM.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: FM. 103,1 FM, bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Kampung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, dari mana nih?
1: Dengan Saudara Iqbal.
2: Iya, Iqbal.
1: Dari Cybercrime Pondok Cabe, ini saya sedang melihat beberapa penipuan online. Nama salah satu yang tertera adalah nama Anda. Penipuan online untuk jual beli barang elektronik. Posisi di mana sekarang? Posisi?
2: Di room. Kenapa ya, Pak?
1: Jangan bohong, posisi di mana? Saya langsung kirim unit nih. Di mana posisi? Posisi di mana posisi? Jangan berbohong ya, jangan berbohong. Itu menambah pasal-pasal nanti ya.
2: Ini penipuannya gimana dulu, Pak?
1: Saya jelaskan. Sebentar. Saya jelaskan. Diam. Ada orang di sini yang sudah komplain, ada 400 orang yang kena tipu. Nah, ini penjualan iPhone, MacBook Pro ya, kemudian iPod. Fotonya begitu kami lacak, fotonya dari Anda.
2: Waduh. Bukan, Pak. Ini teman saya juga pernah kena. Itu fotonya memang foto saya, tapi bukan saya, Pak.
1: Loh, saya nggak tahu dong. Tapi makanya Anda akan kami tangkap dulu, ya.
2: Wah.
1: Kami tangkap dulu dari cybercrime. Nah, setelah kami tangkap, kami inepin dulu di sini sekitar 2 minggu. Baru kita interview. Nah, sekarang posisi di mana posisi? Yang satu di mana posisi?
2: Ini nggak
1: di mana posisi? Jangan mengelak.
2: Di rumah, Pak. Ini di rumah.
1: Ini kan kamu pakai handphone. Ya, kamu pakai handphone. Kita bisa lacak keberadaan kamu di mana. Bahkan saya tahu kamu pakai baju apa.
2: Bapak lacak juga, saya bingung, saya enggak ngapa-ngapain, Pak.
1: Loh, Kak.
2: Emang teman saya juga
1: sudah jelas. Nih, ini salah satu pengakuan dari salah satu orang yang sudah tertipu. Katanya beli MacBook Pro, ya, ternyata begitu dibeli MacBook-nya tidak Pro. Amatir.
2: Wah.
1: Bodong.
2: Waduh.
1: Dan fotonya foto Anda. Nih, langsung ngobrol sama salah satu yang melapor ya. Ini adalah korban yang sekali lagi saya ulang, dia beli MacBook Pro, setelah dibeli ternyata MacBook-nya tidak Pro tapi masih amatir.
3: Bang, gimana bang? Balikin dong bang duit saya bang. Kan saya pesen MacBook-nya banyak bang. Saya pesen 100 unit bang. Saya udah dipercayain bang sama teman-teman kampus bang. Saya kagak enak ini bang. Gimana sih kagak ada pro-pronya amat? Ini amatir banget.
2: Pesen lewat mana ini bang?
3: Dibukanya aja harus diengkol. Masa MacBook bukanya diengkol bang?
2: Buset.
3: Lah iya, ketahuan palsu banget sih. Gimana sih bang? Saya ngambil untung dari teman saya. Cuman ngambil 300 ribu. 300 ribu ya kali cepet ya bang. Kalian diri dah.
2: Bukan saya, itu.
3: Oh, bukan saya. Mana ada maling aku? Maling aku mah penjara penuh, Bang. Gak boleh kayak gitu dong. Kasih surga dulu pertama. Dua barang dikasih yang asli. Sekarang aja gila orang udah pesen banyak. Gak amanah lu, Bang. Dosa lu. Emang lu hidup di dunia doang? Ntar di akhirat tanggung jawabnya lu.
2: Iya, Mbak. Iya, tahu saya. Tapi bukan saya, Mbak. Demi Allah, Mbak.
3: Nah, pakai bawa-bawa Tuhan lagi. Gak ada penipu semua pada pakai gitu. Saya kalau kagak ketemu Pak Rudi nih, saya bener dah. Saya udah capek nih.
2: Pak, ini teman saya.
1: Halo.
2: Juga.
1: Mas Iqbal.
2: Pak, jangan gitu, Pak.
1: Ini Mas Iqbal, tenang saja. Minta kerjasamanya.
2: Iya.
1: Nanti Mas Iqbal bisa menjelaskan di sini.
2: Tenang dulu, Pak. Soalnya saya nggak pernah nipu, Pak. Sumpah.
1: Jangan tenang-tenangi saya.
2: Kan saya
1: korban kamu yang harus kamu tenangin.
2: Astagfirullah.
1: Posisi di mana posisi?
2: Di rumah.
1: Satu merapat nih. Posisi di mana?
2: Di Cempaka Putih.
1: Cempaka Putih. Dekat mananya Alfamart?
2: Wah, banyak
1: alamat. Coba yang lengkap alamatnya, karena kita datanya udah ada di sini ya. Dengan nama Iqbal Ramadan.
2: Bukan, Pak, saya Iqbal Khalisa.
1: Nih foto kamu di sini pakai jaket jeans nih.
2: Itu Dilan, Pak. Iqbal Ramadan Dilan, saya Iqbal Khalisa, beda orang.
1: Salah orang nih. Wah, jangan-jangan kita salah orang, kita salah sambung, dan Iqbal masuk salah sambung di GFM.
3: Alamat di mana? Posisi di mana? Posisi di mana?
1: Kijang satu mau merapat.
3: Hah.
2: Oke.

Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM Bisa Bangga.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: One day I saw this girl.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

103,1 FM bisa banget. Oh, I live quiet in a

0: Lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Hey yo, it's not the end.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Kan?
1: Dengerin
0: terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.